jaring cara cara tanda nyarangin mengajar ngebuat cara kebiasaanan ring jago tengah sebentar berbisa nampak di jaring perawat cara karya mengelola ring jago tengah jago mengajar ngebuat cara kebiasaanan.